0: Saya tahu tu, entah nak nervous honia suruh tahi kelak, mai tahu tidak tahi kelak kena. Selain fai halal dorok tiha masa ida lor fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu level kontinua. Ida nemo sangsa ni amen tatan, hal tanah sana seharuka. Nebel hati dia niatu haluan oin sam niatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modon nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
2: Caso para que acontece. Udah han moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laburas maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laburas. Segundo fini fini dalam fini dalam kita halo fini dalam kita rala barak agar dalam kita halo fini Israel dalam barak. I fini barak dalam Israel barak makala dalam data kau itu niya. Ambientica, patin local. E fini varamos lore morassusi, para ir mai. Tandarama da antecitato resolve o problema e tem hare causa problema básico que se situação merece, causa de se ataca. Nema que, em detalhe, nós

Saka i miña matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh valeo hau nyai mar, hau nyai belu nyai trinci, ha programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Tahun ini nih sang nabe. Se itu hati yang ketak jubin turi makram fong kriya kundi sama siran. Tama siran ini nih sesidarnya mak empregu. Lalos haru ko empregu eksternal nabe mak bapak ini hanya sang mau imbel undi yang kata husik sirah bah servis sirah liur. Servis tu barai liur. Siran ini force produktif, siran ini kapasidade intelektual, lori bane be, lori be manierai, lori kontinua desenvolve manierai. No ikus, saya mak sirah halo, siras saya hanya sana MNB maka kapitalista. Tama saya dah. Sira somente saya hanya sana MNB maka hanu indit nia, nu insa tu desenvolve ni nia, nu insa tu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lahanu ingona distino na sauni hanya sang nebe. Tamba lalu sira ne sala, tama dia ne oriente doni husi estado. Tama estado kontenti ho saya dah mak sira halo. Kata atu hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira nia Morris. Para tu saya dia kelihatan. Lepas subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingi estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? La iya. Ida ni somente hanesan norma norma norma ida lebih maka ita bela deh yang kata ita mehi hetan no ita hamnasa ita kontenti mabe ikus hela hela ho liye fuan o hela ho ita dia kata hela ho historia o hela ho norma. Tama norma precisa implementação. A não ser, de um povo mak bela implementa direta, povo lah yak bit. Para tu implementa saida mak lah yak teten. Somente ita ia estado, organo estaduais, atu bela kolia kona basiun tu povo nian, di liu kona basiun jovem sira, para tu bela continua contribui ba nasan, lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Ok, Diego Malukovintis, antes ita continua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatia frente da música e da turma. Enjoy the music.

Malu kalau nanya sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kalau nanya sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niang.

Malu grana nai sira, kamu tuh paling hau nai mar, hau nai belum trinci ha programa ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiap malu grana nai sira, molok kita hau tene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke pura kida ho titulu hari damai.

0: Poco para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba familia tazetu nebe CWAC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun hosive pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune, weni ta halo pembibitan, labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne kumendari siram ami halo pembibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambolo malu, iha ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWAC, oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manuku mesa berkembang, mesa atu si dari sin, manuku mesa mati vali. Nabi agora kair valu afaan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudane. Persis kudane ita halo tebe, mesa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sera pupukurian la dia pupuk karate bibite. Ho remetan balu we tungsi bubular na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa fafan balu husi markar me boron to hene ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta fafan $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWAC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
3: Masak kuda modo de. Fue en dadau 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele, iha servisu itu ah. Sekarang lah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modu nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lahalo nganan, am lori ba faande. Amu tu lori faande. Posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal, ami fahe malo. Nah, ane mam husa jura ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami barhu dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana iremos evita babos la heta no no ulune bara nyansa kala ni sai ne rua tulu ansa mens agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de rus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu halo ba ni tamun de balu oho tamun a balu halo ba tukir sira halo ba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotsiran si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestri niang areba itania protesaun ba itania rekursu remara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator hau nia ekipa hotu fil asisten nain dua komuniti bis fil asisten nain tolu inkluih ho amina gestor wasik amina servisu maka hari liuba gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência ato conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ou de sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenu kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na sanselo mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai era itu lum fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai era itu lum tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos foin impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenok nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto informasaun

Malu kerana yang sirah, kamu tuh fali hohau Neymar, kalau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: mais problema boa, tira mga $36. $36, certain ser selo que das. Antang, ia balo na beke iha osang sirafo. Ia balo la iha ser bebe. Mas problema boa, tira maka kung hindi ang katak. Se monta prepago rin mo sa pobo sira kestiyo na problema. Apalagi tau tang osang, 30 ser fo tang osang ato registro na $36. Ida na magtrupa sa bot ke kudari sira barak larong komprende ila. Tama lahat ang informasyon.
1: Simon Pedro informatang, komunidade pronto ato contribuir. Mas bem, problema selo $36. Comunidade la satisfaz $36 né selo ba companhia ka governo. Tamba lá ia socialização rumah husi autoridade local.
0: Comunidade sira. Pronto, né, hane sa bo tira de ang po muslim sir atene sir nea deber. Sira ujana eletricidade governo nea. Antan sir muslim sir deber. Antan sir tisir hola pulsa né normal lá. Mãe katak ita bele kulia ba mai akara kala kui po muslim sir kontribui ba. So problema mane $36 né atu foba se ba companhia ka ofo ba governo ulo ke di lara ha ono ing kata monta prepago ne la $36 kare la selo kare se selo kala selo mas problema magne falta de socialisasyon
1: ya sore selo po ba agrikultor si nor Marcelino Simenes esclarece si dauk selo $36 ba prepago tambah lagi hak bid maski parte husi detail hak kere kona narang haruk ke pas selo iha edifisio detail ke kuli dili
2: am si dauk selo si karik bersa Toos si dansa ne haumesak makbe hamne toos barak. Tipus ujol tipusan ne lorong ida $1. Pus hamne oang masih sekolah ho tu pus selu karun tang. Nebe hamne akarak ne pasan tiana lah ebat ida. Ujol ya oman ne lebat tempin toos ngadara ketak par haum masih ujol. Tam semana ida auja $10. Pus hamne oang fulang ida $10. Haumesak ma hamne oang barak balu universidade, balu peng SD, balu SMP. Nebe hamne toos ne ene to kerek neba. Tadu dadatena ahi antau ujol pusat ni beli ya umannya saat tos ni nen sekah darah kita kami sirut beri dan tahu atau tiap ni narang awasi nanti ya sirut lor beri yang abang baru makin basilu ya be kekul ni berdang tu basilu kekul masa laba saya makarak mai darah tiap ni akhirnya be tos ni nen aw beli umannya ni aw beli sirut masih dah tos ni lada dah ulasil berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia yang berusi stadu lain. Sirma idanya hau laku idan label dah ada. Hau batil itu mai fani sirlang. Pasan tiada mahu tomai yang kan beli pasan bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini beli ajar hau dah raketa. Ni dia yang sirah dia yang hau dah ada antara bahalu deklarasi yang polis mama dah ada amil label dah raketa kan agro tu tu berujak pusa. Antara tos laran ini betul tu pusa ujak karik dia. Tos itu mbak totasibung ini lah ujak. Balu dada, balu sidak dada. Amma dada tiang santa amnya tosi dan san ini ami ujadik pusan ini semana ida $10 nene modo kangku masagora banjir. Modo ba putina $10. Tos bikabu wide teku atiane la toho ita hola pusan ini.
1: Entertanto, Sefisuku Hera, Senhor Antonino Marcos da Silva, informa, Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Suku Hera durante Tinan Sanoluana. A caragala que a comunidade mas tem que se lutar para contribuir para o desenvolvimento da Ilarac.
3: A noite, lamentação, será que a comunidade atone, partida, se iramos tem que atender, cata que durante o Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Suku Hera durante Tinan Sanoluana. Então, a caragala koi ita tem contribuir se ele tá sob estado atolone desenvolve itinerário né agora ita timor ita depende livre de mina se mina né mina hirek né abam beru marante ita tasane ita né estado no hodi saida makalu pela tender mr sauna saunya edetel auno ine semana hirek semana tolona sira tau ia umu masarne ba e masarne me kivit le hene sir laus sir fo gratuita mai be depois ne sir tem tau pulsa so sa pulsa tau ras Nabi ida $36 ne bahirak nabi makan sang layak kibit siral lahus. Masih nabi makan kibit ia ansa fungsionari bapa empresario ne akarak lakoi $36 ne tinggi sel. Hahu kira ngosi be stala power plant ne dori bahirak mana mahu halu atia majad. Ame tiri informasi ke ame haten kata tina sanulon ame ihera ne uza gratuita. Entah mah akarak lakoi ya 2020 ne kumda ihera tinggi kontrol batas. Hahu ne ame kuliah tena directement hahu kuliah ho ekipe de mai Istala ne, kami kulekiran usir katak bayar mahirak nebe mak kibit lah ya tu selu ne. Ia formulario de sira prensa, sira nain rasi kasina. Ati te katak sira lah kibit atau selu $36. Mai be sira ia direito pratu ensepuls, deber atu selu ensepuls.
1: Hafoine jurnalis teradu rakambia konfirma ho direktura jeral EDTL Arlinda Miranda ihak narfating ke kulidili hateteng komunidade selu tasa elektrisidade $36 bakai sa estaru huri kontribui ba desenvolvimento ri harailaran.
4: A razão, meu bem, governo, ele é a direção geral da cidade.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum trinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tur. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hotitulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sira, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong diak bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sira, molo kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक में साजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तो फोन में साजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema istad nian, problema mu semu individu ni nian. Iri pois hawli mensazen maka tamba zoventuri da gora la konsege hateke no hadomi su sedare ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hana murada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tengi sai azente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya statement itu dah kerana tetap zoventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep demokrasi itu akan hatur buat nabe mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas dia ni los elade. Ni la vele. Nebe awa pela ba juventude sira, tengi kuda hanu in critico. Critico ni importante tep teves. La vele saifel alegria ba critico ni. Critico ni e uma hau biasa tete ane sane. Hau hadu milio hau ni amigo sira critico ni, duke hadu mi ema ida nebe ke la critico. Tamba husi critico no contradisaun di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koina repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ane sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Okay dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hoto bai mi maybe sumente iha mensaje de luta katak dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidari dan lebih mak hoklase bah susidari dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kuno bah asuntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidari lalehan ide hirai ni mak susidari lahoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belu nye trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Muito ansa glansada mai nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun hasane pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane lenu bara mi her 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bawa selah tanono. Unuk ne bara, ne ansa kala ni sesai ne ruat tuluan sana mesti agora. 1910 ne bara, ne kal kala sirasta, mesti agora lah. Kalestraga hutuan ane. Ne nusana. Ne ansa kita bawa selah tanono. Fatin deh mesti selah tanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe fangne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanhira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo enzeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansa suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran dit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beo siremos se la aproveita e bela de sira fosala fali baita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katun ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni ane hutu. Ne bele lenuk migrante, lenuk kusina sana sira siluk mos, sira bele mai pasiar, mai buka hangi hane tempu atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu kahuris ba ne, lai tulung hane ba. Ejemplu ida maka hane sana tambah, kusine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir. Entahong saya lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente. Ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill. Ida fali maka ba green tetel nomos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta nomos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira ma kema oho cada semana no cada fulan sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku ta sirona hamutuk informação claro
1: e semana kutuk liba ma ka foi koleha aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukannya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau level fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.